0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyaman gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Kembali kita bawa hati kita kepada Tuhan ya. Bawalah aku Tuhan adalah sebuah seruan doa yang didasarkan pada kerinduan mendalam untuk dibimbing, disucikan, dan dipimpin sepenuhnya oleh jalan kebenaran Tuhan. Dan pendengar terkasih, apakah saat ini Anda sedang memegang kendali penuh atas hidup Anda sendiri? Berikanlah tangan Anda untuk dituntun oleh Sang Pencipta ya, terutama di saat menghadapi jalan yang buntu atau penuh keraguan. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya menyapa yang bergabung di ujung-ujung ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 19. Dan sebelum mengakhiri, menyapa dulu Om Aliana Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu. Halo Gaby, Beatrice dan juga Opa ya. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Juga Bapak Waluyo Adi membagikan kalimat berkatnya dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Juga menyapa yang sudah memberikan jempol manisnya, ada Bapak Bambang Wahyudi, Ibu Dewi Ros, Bapak Kristianto Fatoni, Ibu Santi Hendrawati, Ibu Novi Margareta Ava Republik Genuk Sri Utami, Bapak Yustadi Kuncoro, Totok Blindrang. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, mari kita tutup Last Delot program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah hidup dan nafas yang kau berikan hari ini ya Bapa. Terima kasih buat penyertaanmu di sepanjang Press the Lord program. Terima kasih engkau telah memberikan firmanmu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, seringkali kami merasa lemah, jenuh, atau sibuk dengan urusan dunia, sehingga kami mengabaikan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon jamahan Roh Kudus-Mu. Lembutkanlah dan ubahlah hati kami. Berikanlah kami telinga untuk mendengar dan hati yang menyala-nyala serta rindu akan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai kesukaan yang besar bagi jiwa kami, melebihi makanan jasmani kami, sehingga kami bergemar merenungkannya siang dan malam. Biarlah melalui firman-Mu, iman kami bertumbuh, kami semakin mengenal isi hati-Mu, dan dimampukan untuk melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, buat bangsa Indonesia, negeri kami tercinta ya Bapa. Kami berdoa agar Engkau menanamkan kerinduan yang besar akan firman-Mu di dalam hati setiap masyarakat dan pemimpin bangsa ini. Lembutkanlah hati kami agar tidak menjauh dari kebenaran-Mu, melainkan semakin menyukai, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah terang firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan bangsa Indonesia tercinta ini ya Bapa. Sehingga negeri kami dipulihkan, dijauhkan dari segala perpecahan, serta hidup dalam keadilan, kedamaian, dan ketenteraman. Kami serahkan masa depan bangsa dan generasi muda Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa juga buat para pemimpin kami, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Hendru Wibowo juga jajaran staf yang lainnya ya Bapa. Jamahlah hati pemimpin kami. Jika ada jalan pikiran atau keputusan yang keliru, yang menyakiti hatimu atau merugikan orang lain di tempat kerja ini, berikanlah mereka kepekaan rohani ya Bapa. Lembutkanlah hatinya agar ia menyadari setiap kesalahan dan berpaling kepadamu. Berikanlah ia roh keseimbangan, keadilan dan kerendahan hati. Buktikanlah ya Bapa kebenaran-Mu di dalam hatinya, sehingga mereka mengalami pertobatan sejati, bukan hanya penyesalan duniawi, tetapi perubahan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu memulihkan integritasnya dalam memimpin perusahaan ini. Kami juga berdoa ya Bapa, agar Engkau melindungi hatinya dari ketamakan, kesombongan, atau pengaruh buruk di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, jadikanlah ia pemimpin yang takut akan Tuhan, yang adil kepada bawahannya, dan yang membawa berkat bagi banyak keluarga yang bergantung pada perusahaan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Waluyo Adi, Omah Liani Chandra, Opa, Betris, Gepi. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan, keselamatan dimanapun keberadaannya. Bapak Wiji Mulyono, Bapak Asyen, Ibu Bilti Lianini, Om Yudi, Ibu Emi. Kiranya Tuhan yang memulihkan kesehatan Ibu Emi. Aba Wesel Samplangan, Ibu Lili Avianti, Bapak Paulus Kumala, Ibu Kamila,
Bapak Andri Palar, Bapak Roni Kristian, Ibu Endang Astuti, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Purmanam, Furin, Ibu Yuni, dan juga Bapak Tony. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi Pak Tony. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Radio Star FM terus dapat Kau pakai untuk menjadi berkat, menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih untuk Yayasan Gloria Yogyakarta, YTBR Batu LAI Jakarta. Kami pamit undur diri, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan, lanjut bertugas pagi hari ini ya. Tadi kita sudah sama-sama berdoa bersama Press The Lord Program untuk memulai hari ini dengan doa. Dan sekarang tiba saatnya kita rileks sejenak untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kita kerjakan pagi hari ini bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyaman gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini. Diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Star FM ya. Itu artinya saya Nina Kurniawan harus undur diri dari Morning Classic pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jakarta. Kementerian Sosial Kemensos terus berupaya mendalami data penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat dalam judi online berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap data itu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah aktivitas judol benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau terdapat pihak lain yang menggunakan identitas maupun rekeningnya. Selanjutnya dari Surabaya, DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jawa Timur agar segera merealisasikan program kredit sejahtera Prokesra pada triwulan akhir tahun ini. Program andalan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus penyelamat bagi warga terdampak pemutusan hubungan kerja. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Pranaya Yuda mengungkapkan bahwa anggaran senilai 19 miliar rupiah untuk Prokesra telah disahkan dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026. Program ini ditargetkan dapat berjalan efektif mulai Oktober hingga Desember 2026. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 35-73%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 4 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali untuk program Star Memoria. Dan saya Eva Prasanti yang bertugas akan menemani Anda sampai nanti tepatnya di jam 11 siang. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Kangen Band dengan Terbang Bersamaku. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini dari Naf dengan Terendam Laraku.

105,5 Star FM. Demi Waktu ini adalah salah satu lagu legendaris grup musik Ungu yang dirilis di tahun 2005 dalam album ketiga mereka ya, yang berjudul Melayang. Diciptakan oleh sang gitaris Franco Mejaya atau lebih kita kenal dengan Enda. Enda menulis lagu ini di awal 2005 saat dirinya mengalami masa-masa sulit ketika lamarannya itu ditolak oleh keluarga kekasihnya dan ia merasa hidupnya tidak memiliki harapan saat itu. Ya, ternyata lagu ini sempat dianggap cemen begitu ya. Basis Ungu, Maki, sempat meremehkan lagu ini dan mengira cemen atau tidak menarik saat pertama kali mendengarnya, sebelum akhirnya lagu ini justru menjadi peledak kesuksesan band Ungu. Vokalis Ungu, Pasha, menyebut lagu Demi Waktu ini sebagai titik terang atau pancaroba besar yang mengangkat status band Ungu dari nobody menjadi somebody di industri musik Indonesia. Keluarga Star, sudah kami hadirkan ya di kesempatan kali ini satu lagu yang dibawakan oleh Ungu dengan Demi Waktu. Ya, untuk kesempatan hari ini buat warga Star yang punya putra putri, cucu, keponakan atau mungkin juga adik begitu ya, yang punya usia dari 4 sampai 8 tahun, silahkan ikutkan untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097. Star FM bersama dengan KFC mengadakan lomba mewarnai dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya hari Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada beberapa kategori ya. Usia 4 sampai 6 tahun itu kategori A, sedangkan usia 7 sampai 8 tahun kategori B. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Vira di 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-83-107-55. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kita lanjut mendengarkan beberapa lagu yang lain ya. Kami akan hadirkan kali ini lagu yang sudah kami persiapkan buat warga Star. Ada lagu yang dibawakan oleh One Direction. Kami hadirkan dengan What Makes You Beautiful.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jantung sehat.
1: Yaven Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Akhirnya kita selesai tugas kita.
1: 105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Jamal Mirdad dengan Ananda. Ini yang ditanyakan oleh Pak Edi Wismanto. Jamal Mirdad judulnya apa, Mbak? Judulnya Ananda. Baik, warga Star, terima kasih buat yang sudah bersama dengan program ini ya. Mulai dari jam 8 tadi pagi, saya akan menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook. Selamat pagi untuk Toto Blendrang, ada Mas Iki Jumirah dari kawasan Banyu Asin, ada Presto Aba Waisel, ada juga Marcel Furniture, Pramestiani, terima kasih juga Pak Asyen. Teruslah berbuat baik, nanti kebaikan yang kamu berikan akan dibalas di dunia, apalagi Allah sang penciptamu tidak akan diam saja. Oke, terima kasih. Itu Miar Idawati, Pak John Sableng, Om Yudi. Terima kasih Mbak, laguku sudah di play. Sama-sama. Selamat pagi juga untuk Pak John Sableng, ada Om Yudi, Hasdi, Tumiar Idawati, Heri Susanto, Hendrik Pit, Pak Asyan, Kopler, Marcel, Aba Waisel, Solihin, Jumira, Mas Iki, Presto, Toto Blendrang. Terima kasih sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Saya terus untuk seluruh warga Star ya. Ya warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kami hadirkan ini pilihannya. Yang tadi sudah bergabung ada Felicia, Yo Te Amo.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru,

0: Tanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Mbak, tolongin Mbak.
2: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waduh, ada. Waktu itu kapan hari ada

0: program ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Leto, lubang di hati sudah kami hadirkan. Baik warga Star, tidak terasa waktunya sudah berakhir dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Rani Krishna untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar untuk siang hari ini. Saya Eva Prasanti pamit, saya ucapkan selamat siang.

0: dan infokus.
1: Beberapa olahraga di dunia ini diciptakan hanya untuk persaingan dalam hal kecepatan atau melahirkan kekerasan, hingga yang mendatangkan bahaya. Namun, meski mendatangkan bahaya dengan ancaman kematian, tetap saja banyak yang meminatinya. Contoh olahraga yang dianggap berbahaya tapi tetap diminati adalah base jumping. Olahraga ini sangat berbahaya. Ketepatan dalam memastikan membuka parasut menjadi taruhan nyawa. Orang-orang yang tertarik dengan menguji adrenalin lewat base jumping harus memastikan berani bertaruh nyawa dengan parasutnya. Membuka parasut dengan benar berarti selamat. Jika gagal membuka parasut, kematian adalah kepastian yang paling dekat. Contoh lainnya adalah olahraga matador. Pertarungan melawan sapi jantan atau banteng ini menjadi ciri khas olahraga di Spanyol, Portugal, Amerika Latin, dan beberapa kota di selatan Prancis. Karena kerasnya olahraga ini, sudah tak terhitung matador kenamaan yang mengakhiri hidupnya di ujung tanduk banteng yang menjadi lawannya.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 4 September 2026. Meski kita berhenti berjalan, kehidupan akan terus berjalan. Baik, Rani Krisna menemani untuk Star Get, Star Joget Asoy. Sampai jam 2 siang nanti. Rangkaian lagu-lagu dangdut, ori, klasik, plus Bollywood. Siap untuk memberikan yang terbaik ya. Apapun aktivitas Anda hari ini, mudah-mudahan semangat selalu. Satu lagu dari Cici Faramida, hadir dengan Bulan Merindu. Lagu yang kedua dari Dapur 61 dengan Sedap Betul. Star Get, Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Prim Rata dan Payo hadir dengan satu lagunya Aje Unse Milnahe ya. Dirilis tahun 2015 dibintangi sama Salman Khan bersama dengan Sonam Kapoor. Prim Rata dan Payo itu artinya aku telah menemukan harta berupa cinta. Asik. Film ini dirilis bertepatan dengan Diwali di India dan langsung mendapatkan box office yang sangat besar. Di luar dugaan, film ini juga berhasil menembus jajaran 10 besar box office di Amerika Serikat pada satu pekan perilisannya. Kali ini hadir di menit ke-23, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan, seperti biasa, yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut, beralih ke Dangdut Ori lagi. Satu lagu dari Jota RG hadir dengan Bingkisan Luka.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bapak.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah kenapa? Buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
7: Star Joget.

Bali Master FM. Satu lagu dari Gaby Parera hadir dengan Pembaringan Terakhir. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-41 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik, warga Star, sebelum menyapa Anda kembali. Kali ini di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan juga SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Yang pengen tahu seperti apa keseruannya Starkit, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau Starkit_pandaan.

Baik, terima kasih yang sudah bergabung di WA. Kali ini Rani sapa dulu. Selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Abah Waisel, Ko Asyen, Mas Pri, Pak Supardi, Pak Caca, Om Yudi. Ada Cak Kencur, Mas Franky, Bu Nini, Bu Ira, Bu Ima, Bu Sugeng, Mama Arum, Mbak Reni dan juga semuanya saja ya. Buat Mbak Reni semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Oke, ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Baik, requestnya sudah Rani persiapkan ya. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan. Semoga semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Halo Bu Ima yang dari kawasan Ngopak Pasuruan. Tadi sudah bercandanya ya. Salamnya untuk semua warga Star. Buat Mbak Rani semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Ini dia. Diambil dari soundtrack film Mr. and Mrs. Mahi. Kali ini hadir dengan satu lagunya Deka Tenu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Bro, kenapa?

0: Tidung, meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama. Sama deh, mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM.
7: Star Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

Galina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Evi Tamala hadir dengan Tang Ting Tang Tong Der. Satu lagu yang cukup rancak ya. Mudah-mudahan memberikan semangat tersendiri untuk apapun aktivitas Anda. Baik warga Star, kali ini sampai di menit ke-24 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya di Starget Star Joget Asoy. Halo, selamat siang. Ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil menyapa untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, ada Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, ada Mbak Reni, semuanya salamnya Ufwa Islamiyah. Buat Mbak Reni selamat bertugas, semoga diberi rezeki yang berkah. Amin. Om Yudi, apa kabar di kawasan Probolinggo? Manis manja tadi sudah hadir dengan biduan ya Om ya. Terima kasih, selamat tugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Selamat siang juga untuk Muza yang ada di kawasan Pamekasan. Kemudian berlanjut. Ada Angel yang ada di kawasan Surabaya ya. Syahdunya ditunggu. Halo Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Oke, nanti saya lihat dulu ya. Saya doain sehat selalu, banyak rezekinya buat Mbak Rani dan juga Star FM. Semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih kembali. Kali ini yang sudah Rani persiapkan, satu lagu kolaborasi Bang Haji Roma Irama bersama dengan Rita Sugiarto dengan Syahdu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Game, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Game.

0: Keluarga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Stereo FM. Cinta Kasihku dari Rika Malia. Sekilas memang suaranya mirip dengan Evie Tamala ya. Ya memang. Pencipta lagunya Evie Tamala. Kalau Cinta Kasihku ini ada sentuhan Hendro Sakinya, jadi memang terasa sangat istimewa. Di tahun 98, penyanyi wanita pendatang baru terbaik di Anugerah Dangdut TPI dimenangkan sama Rika Malia dengan lagu yang barusan hadir, Cinta Kasihku. Hadir membawa kita di menit ke-50 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Rani habiskan menyapa Anda yang bergabung ini ya. Terima kasih, selamat siang. Ada Ali Hussein yang ada di kawasan Probolinggo, lagunya ditunggu ya. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe, menyapa untuk Furin, Mas Franky, Rafa Kinan. Ada Ibu Lili, Mama Arum, Pak Purmanam, dan juga semua warga Star saja. Mbak Rani, ayo semangat. Oke, terima kasih. Kemudian juga Cinta Kasihku diminta sama Syafi'i yang ada di kawasan Sadeng Rejo, Rejoso, Pasuruan. Terima kasih juga Afian, tadi lagunya sudah dihadirkan ya. Kemudian yang bergabung di Facebook, selamat siang saja untuk Jumirah Mirah, hadir dari Karang Agung, Ulu Pasar, Sumatera Selatan, Banyuasin. Oke, terima kasih kembali. Abah Waisel Samplangan juga hadir dari Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani Krishna. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Masih di Samplangan ada Cameng Mustika. Kemudian juga ada Marcel, apa kabar? Buat Mbak Rani semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Tekno di kawasan Tarik Sidoarjo Merapat, semoga Mbak Rani sehat, lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Pak John Sableng juga, oke, untuk lagunya ditunggu ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Hasdi Derpanser, Heri Susanto, Hendrik Bit, Pak John Sableng, Andung Irawan Art, ada Ku Asien, Mas Iki, Nana Rebeka, Solikin Solikin, Mas Tekno, Reni Prentika Terji, Bu Iman, Totok Blendrang, ada Marcel, Aba Waisel, dan juga ada Jumirah Mirah. Oke, satu informasi untuk Anda yang putra-putrinya punya bakat mewarna, gambar, atau lukis.

Pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Baik, lanjut. Mansyur S kali ini hadir dengan gelas retak.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai,
14: asai, asai.
11: Star Gear.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
5: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Game, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai,
12: Star Game.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro.

0: Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

0: Eh, papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hole.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita,

0: makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh...
2: Kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Hai, saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the hole.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo warga Star, dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Widi, jadi modif mobil juga kan?
6: Iya dong. Biar kekinian. Gimana? Keren kan?
5: Ya keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh silau banget. Terus bumpernya bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: In the house.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Hai warga Star, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Nama Nadine Amizah menjadi idola baru generasi muda berkat lagu-lagunya yang berlirik puitis dengan pemilihan kata yang tidak biasa. Nadine awalnya dikenal sebagai penyanyi cover, kemudian mengikuti ajang social media sensation dan keluar sebagai juara ketiga. Ia juga pernah berkolaborasi dengan DJ Dipa Barus untuk lagu All Good. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019, Nadine merilis beberapa single melalui bendera label Sorai dengan judul Rumpang, Sorai, Star, dan Seperti Tulang. Lagu-lagu itu berhasil mengantarnya meraih penghargaan AMI Awards 2019. Sayangnya, Nadine juga sering mengundang kontroversi melalui pernyataan atau unggahannya di media sosial.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hari Jumat warga Star, 4 September 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu pastinya. Oke, durasi 3 jam berikutnya sajian musik Karyana Bangsa siap tampil hingga jam 8. Hari Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta, dengan tempo musik yang kalem, yang sendu. Kalau yang semangat, yang ngebeat, yang up gitu ya, bisa kamu request hari selain Jumat. Kalau hari Jumat karena edisi balada, jadi harus yang kalem-kalem, yang sendu-sendu gitu. Sambil ngikutin topik cinta yang sedang berlangsung ya, kali ini masih nuansa Agustusan. Dan di bulan September ini masih banyak acara Agustusan gitu ya, acara peringatan kemerdekaan RI. Oke, warga Star, karnaval masih ada dan banyak agenda yang masih nyambung juga sama fun polling di hari Rabu mengenai Son Horek ya. Warga Star, seandainya kamu punya pasangan ya, terus pasanganmu ngajakin kamu buat nonton Son Horek, kamu mau apa enggak? Yang, yuk kesana yuk, di sana lagi ada Son Horek tuh ya. Gimana kalau kamu diajakin nonton Son Horek, warga Star? Kan ada itu lagu dangdutnya ya, nonton Son Horek gitu. Kira-kira apa sih yang dicari, yang dilihat, yang dinikmati kalau orang tuh nonton Son Horek gitu ya, ngelihatin son, terus pendengaran juga amburadul ya. Tapi bisa gitu menikmati. Kadang gimana ya, mungkin bisa kita ilustrasikan seperti seseorang yang suka merokok sama seseorang yang gak merokok ya. Ketika kita gak merokok gitu, ngelihat orang yang merokok itu kayak gimana gitu ya. Maksudnya rokok itu kan cuman ada ininya aja, di nikmati itu cuman dari sekedar asapnya aja, kelihatannya gitu ya. Abis itu jadi abu gitu. Apa nikmatnya? Orang kita nyoba aja batuk-batuk ya. Tapi ketika orang yang merokok, itu kan kenikmatannya tersendiri gitu, warga Star ya. Mungkin kayak gitu kali ilustrasinya, seperti seseorang yang menyukai Son Horek ya. Sekilas kalau kita gak suka musik yang kenceng, yang keras, apalagi bukan musik kesukaan kita, itu kayak menilai Son Horek itu apaan sih gitu, negatif gitu ya. Jadi kita ngelihat orang menikmati Son Horek di depannya langsung, bawaannya seperti kita melihat seseorang yang merokok gitu. Soalnya nggak tahu kenikmatannya di mana. Kalau kamu sendiri, seandainya punya pasangan ya, yang mungkin sedikit banyak menyukai Son Horek gitu, misal, mau nggak kamu diajakin dia nonton Son Horek ya? Jika pasanganmu ngajak nonton Son Horek, mau apa enggak, warga Star? Silakan hadir di WA 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu lagu dari Ade Govinda featuring Fadli Padi, Tanpa Batas Waktu. Warga Star, kalau mau ngikutin lomba mewarnai Star FM dan KFC, ada batas waktunya ya. Jadi acaranya tuh 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Dan batas waktu pendaftaran itu 18 September ya, atau 2 minggu lagi pendaftaran bakal ditutup. Pilih kategori lomba sesuai usia anak-anak warga Star. Untuk kategori A, usia 4 hingga 6 tahun. Kategori B, usia 7 sampai 9 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya ya, karena full door prize. Buruan daftar karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085735460266 atau langsung WA Star FM di 081831075. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini giliran For Revenge featuring Wira Nagara, Kala Luka Berpesta.

radang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu, hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

beralih tanpa temu menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha Menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

asing dan kita semakin asing? Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76.
2: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Artinya, bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, siapa yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya, maka orang yang seperti inilah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya, siapa saja yang bertentangan dengan hal itu, yaitu tidak memenuhi janjinya antara ia dengan sesamanya, tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memurkai dan akan membalasnya atas perbuatannya itu dengan siksaan yang berat.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok,

0: Suka Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Hari keempat warga Star ngobrolin Darboy Gang. Pada tahun 2022 yang lalu, Yan Velia, istri sang Masro Didi Kempot, menggelar konser peringatan 2 tahun kepergian almarhum yang berjudul Konser Ngambiar di Bengawan Solo Park, Solo. Konser memperingati 2 tahun kepergian Didi Kempot yang tutup usia pada 5 Mei tahun 2020 lalu itu dihadiri oleh Denny Caknan, Darboy Gang, dan deretan artis kenamaan Jawa sekitarnya, dan tidak ada yang mau dibayar alias gratis. Hal itu dikatakan oleh sang istri Yan Velia, jika artis atau penyanyi yang mengisi acara ini memang tidak berbayar, di mana kedatangan rekan-rekan almarhum itu murni untuk memberikan dukungan kepadanya dan sang buah hati untuk bisa meneruskan cita-cita sang Masro Didi Kempot menjadi penyanyi. Kala itu Darboy Gang membawakan 4 buah lagu miliknya seperti Balungan Kere, Ojo Nangis, Citro, dan Mendung Tanpa Utang. Saya hadirkan salah satu lagu yang barusan saya singgung. Kali ini dari Darboy Gang dengan Balungan Kere.

105,5 Star FM. Ada satu lagu warga saya yang dirilis 9 tahun yang lalu di tahun 2017 dari BCL dengan Jerat Hatiku Masih Milikmu. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra, edisi Jumat 4 September 2026 ya. Ada topik cinta warga Star yang wajib untuk kamu ikuti. Lagi ngobrolin soal pasangan yang minta, atau lebih tepatnya ngajakin kamu sih buat nonton Son Horek. Kira-kira kamu mau apa enggak warga Star? Kalau seandainya kamu punya pasangan nih, terus pasanganmu ngajakin kamu buat nonton Son Horek. Soalnya kan ya masih banyak agenda, banyak jadwal di bulan September ini mengenai karnaval yang belum usai gitu ya, di tiap daerah, tiap titik. Karena sekarang karnavalnya beda dengan yang dulu, bukan hanya unsur seni saja ya yang ditampilkan, melainkan gede-gedean son warga Star. Makanya kita beberapa episode ngobrolin Son Horek gitu ya, yang lebih relate dengan zaman now. Jika pasanganmu ngajakin nonton Son Horek, mau gak? Di Facebook Star 105.5 FM, selamat malam. Ada Petruk John, hadir Mbak Alvira. Saya sih boleh-boleh aja, asalkan gak ganggu orang sekitar. Lagunya asal ya, dan lagunya asal tema tersendiri ya. Lagunya BCL Jera udah kami hadirkan, terima kasih. Terus ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak mau mbak, aku gak mau kalau diajakin nonton Son Horek. Mending nyantai sama kucing peliharaan saja. Lagunya Bumerang Kehadiranmu untuk memori kita ya bro. Mau kirim salam buat semua pecinta favorit kita. Untuk Mbak Fira, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Tam-Tam, selama petang bos. Jawab gak mau pusing dengerin Son Horek. Jadi gak mau kalau seandainya pasangan ngajakin nonton Son Horek ya. Lagunya ganti request ya bro, tadi For Revenge keduluan via WA, udah tampil Kala Luka Berpesta. Terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira, kalau aku sih mau ya diajakin nonton Son Horek. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Om Yudi alias Yohanes Wahyudi dari Probolinggo hadir aku mbak. Wah kebetulan aku gak suka nonton Son Horek ya, gak kuat bisiknya. Jadi gak mau kalau diajakin nonton ya. Lagunya dari Rita Effendi, Menepis Bayang Kasih. Untuk Mbak Firanya makasih Mbak Tugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih, amin untuk doanya. Ada juga Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Kalau aku gas, budal. Selamat beraktivitas dan terima kasih Kak Alvira. Sama-sama. Berjumpa dengan Bening Ayu. Boten Mbak Fira, boten. Kula boten mau kalau diajakin nonton Son Horek ya. Oke, terima kasih. Lanjut giliran Pasto, Melto, and Ryan Pono. Aku Pasti Kembali 2.0.

105,5 Star FM. Satu track by Rosa Wargesar kali ini, Tegar 2.0. Jadi semacam lagu Tegar versi lama yang di arrangement baru, sehingga new version yang satu ini rilisnya tahun 2019 ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Waktunya menyapa yang sudah bergabung di WA 0818310755. Jika kamu punya pasangan nih, terus pasanganmu tuh ngajakin kamu buat nonton Son Horak, kamu mau apa enggak? Karena bulan Agustus, bulan September, di banyak daerah kan banyak acara karnaval tuh. Dan karnaval zaman sekarang kan udah beda ya dengan yang dahulu. Zaman sekarang udah banyak Son Horak gitu, yang menjadi pendamping karnaval. Jadi daripada ngajakin nonton karnaval, lebih banyak nontonin Son Horak gitu. Tujuannya ya, ya seperti saya bilang di awal gitu, meskipun kita-kita yang ngerasa gak suka sama Son Horak dengan banyak kerugiannya gitu ya, tapi bisa diilustrasikan dengan seseorang yang suka merokok dan kita yang tidak merokok. Kalau kita gak merokok, berarti kita gak suka rokok kan? Gak perokok lah intinya. Kita yang gak perokok, itu kan ngelihat orang yang lagi merokok itu rasanya kayak, apaan sih yang bisa dinikmati dari rokok gitu? Orang cuman asap doang. Kita nyobain ngerokok juga pahit gitu. Apaan sih gitu? Apa yang dinikmati? Bisa jadi juga demikian warga Star. Ilustrasinya ketika kita itu memandang atau melihat orang-orang yang suka nonton Son Horak gitu ya. Jadi sama seperti kita melihat orang yang merokok tapi kita bukan perokok gitu ya. Kita gak suka sama Son Horak, tapi banyak orang yang menyukai Son Horak ya. Kita mikir gini, apa sih yang bisa dinikmati dari Son Horak gitu. Tapi kalau orang yang suka, pecinta Son Horak gitu ya, itu dibela-belain kemana-mana tiap ada jadwalnya gitu ya. Bahkan ada tepat di depan sonnya gitu. Ngeri. Ya makanya dari kejauhan kita tuh mandangin orang itu, apaan gitu yang bisa dinikmati. Orang Son Horak bisa bikin kaca-kaca pecah ya, genteng berjatuhan, bahkan rumah bisa roboh gitu. Amit-amit ya. Tapi sebenarnya saya juga khawatir juga warga Star. Soalnya hari ini dan besok karnaval di tempat saya. Besok saya cuti karena karnaval, jalanan ditutup. Nah malam ini untung saya masuk sore shiftnya ya. Kenapa? Karena dari tadi siang jam 1 siang itu udah ditutup sampai nanti jam 11 malam buat cek sound. Waduh. Besok karnavalnya gitu. Tiap RT itu semuanya ada soundnya sendiri-sendiri gitu ya, yang bermerek pastinya Son Horak gitu. Seandainya kamu punya pasangan yang mungkin bisa dibilang penyuka atau suka sama Son Horak, mau gak kamu kalau diajakin dia nonton? Nonton Son Horaknya gitu. Kadang kita yang gak suka sama Son Horak itu mikir ya, apa yang dilihat gitu. Masa kita cuma ngelihatin sound gitu ya yang bergetar. Ya sekarang ada lightingnya juga gitu ya. Kalau lihat di live TikTok gitu biasanya yang berwarna-warni gitu. Tapi yang bikin risih biasanya penarinya gitu ya, dancernya. Ya udah sekarang menyapa di WA, selamat malam ketemu dengan Tomingse dari Sidoarjo. Lagunya udah kami hadirkan ya, dari Fadli dengan Tanpa Batas Waktu. Kalau aku mau dong diajakin pasangan buat nonton Son Horak, asalkan yang diputar musik rock atau metal gitu. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam Mbakku. Aku kalau diajak nonton Son Horak gak mau Kak, karena kurang begitu suka. Tapi kalau nonton konser, gaskan lah gitu. Nitip salam buat semua pendengar Star FM aja, untuk Mbak Fira sehat selalu, amin. Lagunya Dinda Gania, Never True, udah kami hadirkan. Terima kasih.
Iya, saya juga gak suka sama sound horror ya. Tapi kalau nonton konser, bahkan di depan tepat soundnya, gak apa-apa. Kayak tahun 2023 yang lalu itu sempat nonton konsernya Fiera di Malang gitu ya. Nah, kemudian waktu itu bertepatan ya, karena kita kan tiket karnaval, jadi tepat di depan panggung yang berdiri itu. Nah, itu kan cepet-cepetan gitu. Ternyata saya dapet tempat di mana pas di depan soundnya ya. Tapi ikut menikmati, soalnya seneng, suka gitu dengan tampilnya Fiera Tel kala itu. Tapi kalau sound horak yang untuk karnaval ini gak suka gitu ya. Beda. Lanjut, ada Yuda di kawasan Grati hadir. Kalau seandainya pasanganku ngajakin aku buat nonton sound horak, maulah kak. Tapi mana mungkin ada wanita yang ngajak nonton sound horak duluan. Kalaupun ada, jelas mustahil jika dia wanita pilihanku. Gitu ya. Walaupun ya aku suka sound sih. Kamu suka sound, tapi kamu gak suka cewek yang suka sound. Gimana ceritanya? Tapi memang kayak limited edition ya, kalau seandainya cewek suka sound horror ya. Soalnya dalam satu desa saya saja itu kan ada sebanyak 8 RT gitu ya. Nah, itu mayoritas saya mempunyai nomor mereka gitu. Anak-anak muda lah di tempat saya gitu. Tapi anak-anak muda, terutama yang cewek ya, itu hampir gak ada yang nge-share di story WA-nya kayak excited ya, atau antusias gitu dengan karnaval sound horror ini. Nah, beda cerita dengan para cowok gitu. Kalau yang cowok-cowok itu semuanya pada nge-share, weh jangan lupa ini gitu. Intinya tetap ada yang cewek itu yang nge-share kayak excited karena ada sound horror gitu ya. Tapi perbandingannya itu 3:7, 3:10 lah. Jadi kayak 30%-nya cewek, 70%-nya cowok gitu. Jadi memang limited edition gitu ya, cewek penyuka sound horror. Lagunya For Revenge featuring Wira Negara, Kalau Luka Berpesta, udah kami hadirkan. Selamat mengudara ya kak, semangat, siap. Itu loh kak, cewek yang suka sound horror jelas friendly. Pasti itu, dan bukan tipeku kak, gitu. Jadi kamu bukan tipe penyuka cewek yang friendly gitu ya. Lah kalau saya ini termasuk friendly apa enggak bro? Kayaknya enggak ya. Maksudnya kalau friendly saya ini kan friendly siaran gitu. Kalau saya enggak baik sama warga Star ya, nanti gimana gitu ya. Enggak, Kak Fira enggak friendly. Oh gitu. Terus apa? Judas gitu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Nana Rebecca di Sidoarjo. Hadir. Aku gak mau Kak Fira kalau pasanganku ngajakin aku buat nonton sound horror. Selamat petang Mbak Fira. Lagunya nanti di memori kita ya sis, 7 hingga 8 malam. Soalnya termasuk lagu lama dari Maudy Ayunda. Untuk apa? Mau kirim salam buat warga Star dimanapun berada buat aktivitas. Untuk Mbak Fira semoga sehat dan bahagia selalu beserta keluarga tercinta. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Terus ada Deswan Vandos di Bondowoso hadir. Stay tune ya Kak Fira. Kalau pasanganku ngajakin aku nonton sound horror, aku gak mau Kak Fira. Risih. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Frankie dari Bangil hadir. Aku mau aja sih Mbak Fir kalau pasanganku ngajakin nonton sound horror ya. Asalkan kita selalu bersama. Lagunya Tiara Andini featuring Maloney, Janji Setia, udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Henry Beat, Toto Blendrang, Nana Rebecca, Tumiar Idawati, Anjar Kusuma, dan semuanya salam ukhwa Islamia. Untuk Mbak Fira, jika pasangannya mau ngajakin nonton sound horror, mau gak? Gak mau. Saya gak mau. Kan udah tak jawab itu di story WA ya. Gak mau. Ngajak nonton sound horror. Gak mau. Terima kasih. Kemudian ada Irfan Handoko PDW. Kalau pasanganku ngajakin aku nonton sound horror, aku mau Kak Fira. Oke. Terima kasih. Ada juga Rofi di Bangil Pasuruan hadir. Untuk kali ini saya bilang gak mau.
karena gak suka aja. Ni hao Cece Fira Pao, ni hao Bro Rofi. Terima kasih untuk kehadirannya. Berjumpa dengan Huda di Wonorejo Pasuruan. Aku gak mau Kak Fira kalau pasanganku ngajakin aku nonton Sonohorak. Alasannya apa? Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Fatian Sepande di Sidoarjo. Lagunya Dunia Yang Nanti by Raim Laude udah kami hadirkan ya. Selamat petang kakak. Dan untuk topiknya, aku gak mau sih kalau pasanganku ngajakin aku nonton Sonohorak. Gak mau aja. Terima kasih. Yuda, kenapa kalau Kak Fira itu profesional sih, tuntutan kerja, betul? Lanjut, ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam. Kalau aku nggak mau Kak Fira kalau pasanganku ngajakin nonton Sonohorak. Mending makan-makan aja. Lagunya The Sister, Kamu-Kamu Lagi di Memori Kita. Untuk Kak Firanya makasih, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fisli, Mas Franky, Mas Sotekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Satu lagi disapa ya, ada Furin. Furin di kawasan Bangil hadir. Topiknya aku jawab, enggak mau. Gak ono tontonane liane tayang. Pasti aku jawab gitu, dan Samon pasti jawabnya, iya deh, iya. Boh, gak tahu, gak omes plus. Kalau aku Kak Fira. Kalau orang lain, ya silakan. Selera orang kan beda-beda, tapi kalau aku, it's big no. Yeah. Kalau aku Jeff, meskipun gak mungkin, tapi misalkan dia minta Kak Fira tiba-tiba harus lihat Sonohorak gimana tuh Kak? Mungkin bukan aku Jeff, tapi jabang bayi yang pengen kayak ngidam gitu gimana Kak? Kayaknya enggak deh. Orang ini kan saya memang lagi hamil ya. Terus ada Sonohorak hari ini dan besok di tempat saya. Malah saya mencoba untuk menghindarinya ya. Ini malah bersyukur saya masuk sore gitu. Karena lagi cek son tuh di tempat saya sekarang. Nah besok mau gak mau tapi saya harus cuti. Bahkan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, itu kalau ada karnaval yang ada Sonohoraknya gini ya, itu saya memang cuti kerja karena ditutup ya jalannya. Tapi saya gak di rumah, melainkan saya nginep di hotel 2 hari. Jadi semacam staycation gitu, menghindari Sonohorak ya. Cuman untuk saat ini saya gak staycation di hotel karena ya, biasanya kalau saya staycation ke hotel itu keluar kota. Nah tapi karena mobil saya gak bisa lewat ya, terus kalau saya mau motoran keluar kota, posisinya saya lagi hamil gitu, gak bisa, saya gak bisa. Perjalanan luar kota naik motor gitu ya. Jadinya ya udah mau enggak mau besok di rumah aja. Tapi sebenarnya kalau dibilang saya ngidam nonton Sonohorak itu enggak mungkin karena sekarang saya bisa dibilang benci gitu ya. Jadi bukan kesukaan atau keinginan buat nonton karena jabang bayi. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali, selamat malam selamat mendengarkan program favorit kita. Lagunya Prilly Latuconsina dengan judul Kamu Pantas, abis ini kami hadirkan. Untuk Kak Fira, makasih. Sama-sama. Kita lanjut warga Star, yang satu ini giliran Prilly Latuconsina. Kamu Pantas.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
5: ngapain toh, Bu?
4: Bang.
5: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
4: Loh, ya jangan, Pak.
5: Oh, kenapa?
4: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
5: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
4: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
5: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
4: Nah, itu tahu.
5: Ya tahu toh.
6: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Peltahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
4: Aku keluar dulu ya. Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
13: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah. Pokok

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track by Juicy Luisi dengan Tanpa Tergesa. Bergeser di era serba digital, Radio Star FM menawarkan untuk putra-putri warga Star ya, untuk siaran di Radio Star FM. Lebih tepatnya di program Star Kids. Di program Star Kids, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Berikutnya warga Star dari Aan Story and Abi, Karma.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master FM. Ada satu track yang barusan tampil warga Star, nggak buka untuk memori kita pada kesempatan hari Jumat ini, 4 September 2026 edisi Balada ya. Bye Bumerang, kehadiranmu. Masih banyak track lawas yang bakal hadir di ruangan warga Star hingga jam 8 malam. Terlebih kalau hari Jumat edisi Balada All About Love, semua tentang cinta. Dengan tempo musik yang sendu, yang kalem gitu ya, yang galau. Kalau yang ngebeat, yang up, yang semangat bisa kamu simpan hari selain Jumat, oke? Okay? Masih dalam rangkaian topik cinta. Jika pasanganmu ngajak nonton Son Horek, mau nggak warga Star? Kasih tahu alasannya, kalau mau kenapa, kalau nggak mau kenapa gitu ya. Oke, masih bareng dengan Vira Zara. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat malam ketemu dengan Ardana Prayogi di Candi Sidoarjo. Kalau pasanganku ngajakin aku buat nonton Son Horek, aku gak mau Kak Vira, horek dewe aja di rumah, gitu ya. Berarti di sini dalam tanda kutip pasangan yang udah menikah ya. Kalau belum menikah, gak boleh horek-horekan di rumah gitu. Terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo hadir. Mbak, aku gak suka Son Horek dan gak akan mau diajak nonton Son Horek. Lagunya ada band Oh abis ini tampil. Mau kirim sam buat Tony Azura, Rohim, Anwar Eko, John Sableng, Bu Safuro, Tante Sandra, dan Nana Rebecca. Terima kasih. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau pasanganku ngajakin aku buat nonton Son Horek, aku maulah. Alasannya ya, aku anggap nonton Son Horek itu sebagai hiburan aja. Pokoknya selama itu positif ya gak apa-apa lah. Dan yang terpenting jangan lupakan adalah selalu menjaga pasangan kita. Lagunya Anggun Hanyalah Cinta atau Kembalilah Kasih. Kamu kayaknya seminggu terakhir requestnya Anggun mulu deh bro. Ya iya sih memang lagunya berbeda. Cuma next time jangan request Anggun lagi ya. Kasih kesempatan yang lain buat request lagu Anggun. Oke? Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan sehat bersama si baby. Amin, terima kasih. Kemudian ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo hadir. Aku gak mau Kak Vira kalau diajak, kalau gimana sih? Kalau seandainya pasanganku ngajakin aku nonton Son Horek, aku gak mau nonton gitu ya. Ini memesan Sonia, Cinta Putih ada gak ya? Saya cek dulu ya Kula Laban, dari tahun rilisnya juga. Soalnya kalau memori kita 90-an ke atas, oke? Okay? Terima kasih. Terus ada Ayub Mamstin di Jombang. Ayub bisa ngejawab topik dulu baru nanti lagunya diusahakan hadir ya. Yang jelas di sini mau pesan lagu dari Elegance dengan Peri Cinta. Terima kasih. Kemudian ada di Facebook terbaru, Cameng Mustika, selamat malam, salam rahayu De Alvira Pau. Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung, matur nuwun sami-sami. Kemudian ada Oman Kanyor hadir ke Alvira dari Pasuruan Kota. Kalau aku gak mau ya mbak, karena memang gak suka dan gak hobi sama horek. Nyimak aja untuk Mbak Viranya selama bertugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Gak mau ini ya, gak mau berarti ya. Gak mau nonton Awak Vira, oke, terima kasih. Ayub Mamsin ini masih belum ngejawab ya, kamu ngirim apaan ini? Dijawab ini pertanyaannya, bukan ngirim file yang lain ya. Ya udah kita lanjut ke track berikutnya, puterin banyak track yang udah kamu pesan warga Star seperti yang satu ini. Ada band. Oh.

105,5 STR FM. Warga STR, kurang lebih 2 mingguan lagi pendaftaran bakal kami tutup ya untuk lomba mewarna STR FM XKFC. Untuk warga STR yang mau mengikuti lomba mewarna yang dipersembahkan Radio STR FM bersama KFC ya, silakan daftar sekarang juga karena kuota terbatas. Kami tutup 18 September 2026. Acaranya Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai ya. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga STR. Terbagi 2, kategori A usia 4 hingga 6 tahun. Kategori B usia 7 sampai 9 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio STR FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA STR FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut giliran Anggun Jasmi, kembalilah kasih.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Dokpot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Dokpotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Dokpotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Five Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu, support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Dear.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Esther Abel, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya sudah habis. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits bareng Uzi Aulia. Dan akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sebagai mantan anggota boy band 2PM dan pernah bergabung dengan grup breakdance bernama Art of Movement, Jay Park dianggap memiliki pengaruh yang cukup luas. Musisi Korea lawas Patty Kim menyebut Jay Park sebagai born entertainer, sementara The New York Times menyebut Jay Park bukan sekedar artis. Dia juga adalah seorang PR agent, pemimpin klub penggemar, sampai jaringan televisi. Selain itu, sebagai seseorang yang berpengaruh di skena musik hip-hop Korea, Jay Park digambarkan sebagai scene stalwart atau tokoh kunci dari musik R&B Korea. Jay Park kini aktif sebagai musisi dan produser musik. Di tahun 2022, dia mendirikan label musik yang bernama More Vision. Kemudian di tahun 2026, labelnya mendebutkan grup musik pertama mereka bernama Longshot.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa juga.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Di hari keempat bulan September 2026, tepat di hari Jumat, ada saya Uzi Aulia yang bertugas kali ini di program Rock Hits, yang siap menghadirkan lagu-lagu Rock Hits untuk menemani Anda sebelum beristirahat. Sudah dibuka dengan satu nomor yang cukup cepat dari Motorhead, ada Ace of Spades, rilisan tahun 1980. Tentunya lagu-lagu lain juga siap menemani waktu santai Anda, atau mungkin yang lagi lembur malam hari ini. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu track dari Ozzy Osbourne, ada Crazy Train.

105,5 Star FM dari Ozzy Osbourne. Jadi di lagu ini dia gak bareng dengan Black Sabbath bandnya ya, warga Star. Tapi kayak ciri khas dari Prince of Darkness ini emang ada banget gitu, ketika dia bareng Black Sabbath maupun dia solo. Dan kayak model gimana pun lagunya, kayak ciri kegelapannya, nuansa dark atau nuansa gelap dari lagunya itu pasti ada. Walaupun gak melulu lagunya itu tentang kegelapan. Dan buat yang mau bergabung malam hari ini, berinteraksi dengan kami di studio, bisa kirim pesan singkat melalui 081-831-0755. Atau bisa komen ke media sosial kami, yang pertama di halaman Facebook, di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu track yang dirilis oleh AC/DC pada tahun 1980. Ada Back in Black.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Disturbed yang diambil dari album Immortalize. Judulnya adalah The Thankful One, yang mana albumnya sendiri dirilis tahun 2015 dengan mengusung genre heavy metal. Ini yang menarik, karena lagu The Thankful One ternyata itu juga digunakan sebagai background musik dalam sebuah acara radio show di Amerika Serikat sana. Dan lagu ini tadi kebetulan hadir karena request dari Hendrik di Kedawung Pasuruan. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan Rock Hits. Tadi juga ada lagu dari Nirvana dengan judul In Bloom, itu di request oleh Chris Fislik di Pasuruan Kota. Hadir Kak Uzi, salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Bendrang, kemudian Hendrik Beat, dan untuk semuanya saja. Untuk Kak Uzi-nya pulangnya hati-hati ya, terima kasih dan selamat malam. Sama-sama, selamat malam juga untuk Anda. Dan juga ada Ayub Malmsteen di Jombang yang malam hari ini menunggu kemunculan dari Stratovarius dengan Phoenix. Ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo, requestnya satu track yang cukup panjang dari Rainbow, judulnya adalah Stargazer. Salam metal untuk Mas Radix, vokalis Laban, selamat menikmati sajian lagu dari Star FM. Oke, selamat malam. Dan selamat mendengarkan Star FM juga. Robert Cavalera di Tretes, selamat malam untuk Anda. Requestnya antara Limp Bizkit dengan Take a Look Around atau The Cranberries dengan Zombie. Untuk Arfi Florinen, Toto, Eko Metu, juga Anwar Eko. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Kali ini langsung aja kita sambung dengan lagu dari Rainbow, ada Stargazer.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, satu track baru saja hadir dari Stratovarius dengan judul Phoenix, yang kami ambil dari album Infinite yang rilis tahun 2000. Band power metal asal Finlandia ini, Warga Star, sudah aktif sejak tahun 1984 sebenarnya. Dan mereka sejauh ini sudah merilis kurang lebih 16 album studio, kemudian 6 DVD, dan 6 live album. Tapi yang menarik adalah tidak ada founding member atau member asli, kayak member pendiri yang versi awal yang tersisa di formasi yang sekarang. Bisa dibilang Timo Koltipelto yang join atau bergabung dengan grup di tahun 1994 itu adalah member yang cukup lama. Jadi member aslinya Stratovarius yang formasi sekarang tuh udah gak ada, udah pada resign semua gitu ya, udah pada mundur. Resign biasanya bahasa korporat gitu. Tapi Anda jangan mundur kalau misalnya tiba-tiba keponakan atau anak-anak Anda yang masih rasa penasarannya tinggi itu bertanya-tanya ketika lagi dengerin Anda lagi dengerin radio. Tiba-tiba, "Mah, kok bisa sih radio begini cara kerjanya? Apakah ada orang yang siaran di dalamnya? Kayak gimana sih studio siarannya?" Anak-anak tuh kan kadang-kadang rasa penasarannya tinggi dan yang ditanyain banyak banget. Apalagi kalau baru lihat yang namanya radio. Padahal radio itu teknologi yang cukup legendaris. Dan kayak sudah dari generasi ke generasi itu selalu ada. Dan selalu beradaptasi dengan berbagai tren teknologi. Termasuk Radio Star FM yang juga hadir dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids. Nah, di program ini kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, bisa juga cari tahu lebih banyak tentang penyiar, profesi penyiar ya, bisa belajar public speaking, bisa lihat langsung studio lewat tur radio, dan yang pasti nyobain siaran di Radio Star FM. Dengan hanya Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 08183-10755 untuk info lebih lanjut. Kalau mau lihat keseruannya seperti apa, bisa cek Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Limp Bizkit, ada Take a Look Around.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul,

105,5 Star FM. Ketika dirilis bisa dibilang kayak orang yang bahkan gak ngerti musik rock, gak tahu musik rock, dan gak suka musik rock bisa suka sama lagu ini. Dear God sendiri adalah single yang dirilis dari album keempat Avenged Sevenfold yang judulnya sama, nama bandnya dipakai buat judul album ini ya, atau self-title album. Dan yang menarik, aransemennya itu beda sama style musik mereka, yang mana Avenged Sevenfold sendiri adalah grup yang beraliran heavy metal, tapi di lagu Dear God ini mereka justru kayak nurunin tensi musiknya, jadi lebih ke arah country. Dan ini terinspirasi dari persahabatan mereka dengan grup Big and Rich. Big and Rich sendiri adalah grup musik Amerika Serikat yang beraliran country dan berasal dari Nashville. Sekilas tentang Dear God, lagu yang malam hari ini hadir karena permintaan dari Bams di Sidoarjo. Satu track klasik yang sering di mash up dengan lagunya Wali. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Tadi juga ada lagu dari Anggra berjudul Bleeding Heart, di request sama Agus Valian di Sumambito Jombang. Lagu dari Anggra ini juga bisa Anda request di program Rockstars ya, yang hadir setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya juga ketemu dengan Mas Didit di Surabaya yang malam hari ini menantikan Faith No More dengan Digging the Grave. Terima kasih banyak, sama-sama. Ada juga di sini ketemu dengan Anwar Eko di Sidoarjo yang request lagu dari Suzy Quatro dengan Rock Hard atau Cat Eye. Gak ada kalau Cat Eye, Cat Size ada. Kami punyanya lagu itu dari Suzy Quatro yang ada unsur kucingnya ya. Ada Frankie di Bangil, Pasuruan yang malam hari ini menantikan lagu dari Bold For My Valentine dengan Tears Don't Fall. Mau tebar salam untuk Putra Petir, Tom Bonati, Arfi, Pak Eko Metu, kemudian Kadip, ada juga Satria Putra, Bams, Ayu, Putri Nur Karisma, Echa, dan semuanya. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, diberi kelancaran rezeki, dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda. Tombo nanti yang ada di kawasan Tretes juga selamat malam dan selamat mendengarkan Rock Hits. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Suzy Quatro dengan Cat Size.

105,5 Star FM. Kayaknya emang tahun 2000 sampai 2010-an tuh ya. Itu kayak masa-masa keemasannya genre metalcore warga Star. Jadi di era itu banyak banget band-band metalcore yang bermunculan. Lagu-lagu metalcore juga banyak banget yang populer. Salah satunya adalah lagu dari Bull for My Valentine yang kami ambil dari album The Poison, album keempat mereka yang rilis tahun 2006. Judulnya Tears Don't Fall, kayaknya gak perlu saya sebutkan, pasti banyak yang tahu, terutama para millennials. Dan lagu ini sendiri memenangkan penghargaan Kerrang Awards untuk Best Single, kategori Best Single. Selamat malam buat yang tadi sudah request lagu Tears Don't Fall. Saya menyapa dulu buat yang sudah komen di media sosial kami, ada Toto yang request Alien and Farm dengan Smooth Criminal. Terus juga di sini ketemu dengan Ilham Nazariel yang request lagu Kalem My Psychosocial. Kayaknya tuh nggak ada kalem-kalemnya ya. Oke, dan juga ada Pramesti yang request The Offspring dengan Come Out and Play. Terus juga Wawa menunggu kemunculan Mr. Big dengan Undertow. Saya juga ketemu dengan Jumirah yang malam hari ini hadir dari Karang Agung, Ulu, Banyuasin lebih tepatnya ya, Sumatera Selatan jauh juga. Dari Mojoanyer, Mojokerto, saya ketemu dengan Imam Masari yang menunggu kemunculan Incubus dengan Megalomaniac. Makasih mbaknya, sama-sama. Tani Azura menantikan Pantera dengan This Love. Kemudian saya juga jumpa dengan Satria Putra yang menantikan Poison dengan Flesh and Blood. Black Sabbath-nya ditunggu sama John Sableng, walaupun tadi vokalisnya udah muncul secara solo gitu ya. Dan juga ada Om Yudi lagi mendengarkan Rock Hit, salam tiga jari Mbak Uzi. Selamat bertugas aja, tetap semangat, saya senantiasa bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Om Yudi. Dan juga ada Putri Nur Karisma, Putri Karisma, terima kasih untuk stikernya dan apresiasinya untuk program kami. Selamat malam juga untuk Andro dari kawasan Surabaya sana. Request lagu Rush yang Limelight dong. Makasih Kak Uzi kalau udah muterin. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Tapi sekarang kita simak dulu satu track dari Alien and Farm dengan Smooth Criminal.

105,5 Star FM, lagu dari Michael Jackson, tapi hadir versi rocknya ada Alien and Farm dengan Smooth Criminal. Kalau yang satu ini bukan sebuah kriminal, justru ini event yang harus diikuti buat warga Star, terutama yang putra-putrinya punya bakat dalam bidang seni. Suka banget eksperimen dengan warna, wajib ikut lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Ada dua kategori yang bisa Anda pilih sesuai usia anak-anak Anda. Kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-9 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga bisa siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua dan pendampingnya. Karena kami juga menyediakan full door prize. Jadi buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266. Atau langsung WhatsApp ke 081-83-10755, nomornya Star FM. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Bintang kita bulan September ini ada Darboy Gang. Nama panggungnya unik juga ya. Padahal dia lahir dengan nama The Hilarious Daru Indrajaya atau Daru, tapi nama panggungnya Darboy Gang. Nah, menariknya Darboy Gang atau Daru ini bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga dia penulis lagu, kemudian musisi, juga acting, jadi aktor juga. Walaupun mungkin untuk dari sisi actingnya tidak sesering dari dia membuat lagu. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir di tanggal 14 Januari 1995 di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi setelah lulus dari sekolah musik SMA Negeri 2 Kasihan tahun 2013, sempat mendaftar ke perguruan tinggi di Semarang untuk program studi pendidikan seni musik di Fakultas Bahasa dan Seni. Yang akhirnya membuat Daru berhasil lulus dengan gelar sarjana pendidikan di tahun 2017. Ini adalah salah satu karya dari Darboy Gang yang berkolaborasi dengan musisi asal timur Toton Karibo. Ada Ngapain Repot.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Kayaknya walaupun rilis tahun 1994 ya, tapi lagu ini masih asik didengerin bahkan di tahun 2026 seperti sekarang. Diambil dari album Smash milik The Offspring, pasti gak asing dengan lagu Come Out and Play karena intronya itu khas banget, gabungan antara punk rock dan surf rock. Dan sebenarnya ini lagu yang keren. Kenapa saya bilang keren? Karena sebenarnya kayak isinya itu tentang anti-bullying gitu ya. Karena kita kalau misalnya lihat tayangan-tayangan televisi dari Amerika Serikat, entah itu film atau series atau beritanya, bahkan kayak bullying di sana itu udah jadi PR besar nasional. Dan selalu diangkat isunya itu, banyak sekali diangkat di berbagai macam media, di berbagai macam media, entah itu dalam bentuk berita, dibahas di forum-forum gitu kan, bahkan diangkat di lagu maupun film. Jadi kayak ini sebuah ajakan gitu ya, supaya untuk stop, jangan lagi ada yang namanya bullying, berantem, tawuran. Di Indonesia sendiri sebenarnya juga masih banyak sih kayak gitu-gitu. Walaupun gak sering banget terekspos gitu ya, tapi kasusnya masih ada. Walaupun diem-diem. Ya, ini hal yang sangat disayangkan sebenarnya. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Mr. Big, ada Undertow.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Mr. Big dengan Undertow membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, tanggal 4 September 2026, tepat di hari Jumat. Dan mohon maaf sekali, banyak request yang belum bisa kami mainkan untuk malam hari ini. Semoga tidak mengecewakan warga Star, dan semoga bisa kami mainkan semuanya di kesempatan yang akan datang. Tapi terima kasih atas kebersamaan Anda dari mulai pukul 8 malam tadi untuk program Rock Hits, dan juga sejak pukul 5 pagi untuk semua program di Radio Star FM. Selamat beristirahat setelah ini, dan semoga besok menjadi hari yang lebih menyenangkan dibandingkan hari ini. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, ketemu lagi besok. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat malam, dan sebagai penutup kami hadirkan Incubus dengan Megalomaniac.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan hari baru yang telah Tuhan berikan. Dan biarlah kesempatan ini membawa kita semakin dekat kepada Dia, Juru Selamat hidup kita. Mari kita akan berdoa mengawali persekutuan ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini setiap daripada kami yang lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami berterima kasih karena waktu yang telah Tuhan izinkan untuk kami hidup hari ini masih bisa kami pergunakan untuk kami dekat dengan Tuhan. Kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika kami Tuhan izinkan untuk ada di persekutuan hari ini, kami tahu

komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hambamu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Symphony Worship, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-12. Matius 5 ayat pertama sampai 12 kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu dipuaskan oleh Kristus. Dipuaskan oleh Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan, turunlah atas kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan atas firman Allah yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Bahkan biarlah rema firman-Mu ini boleh nyata atas kami semuanya. Kami diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat firman Tuhan untuk pagi ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya dalam firman-Mu ada janji Allah yang tidak pernah gagal bagi kami semuanya. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, untuk pagi ini kita akan membaca ya dalam Matius pasal 5 ayat pertama sampai 12. Matius 5 ayat pertama sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan bersama untuk pagi hari ini. Tema renungan kita yaitu dipuaskan oleh Kristus. Dan natsnya ada di ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program bersama dengan renungan harian dari Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, pernah tidak setelah melakukan aktivitas seharian, tubuh kita ini terasa lemas, pikiran fokus pada satu hal, makan dan minum? Atau saat lapar, kita tidak puas dengan cemilan kecil, kita mencari makanan yang menguatkan. Begitu juga ketika haus, seteguk air belum cukup sebelum dahaga itu benar-benar terpuaskan. Dalam bacaan hari ini, khotbah di bukit, Yesus menyatakan bahwa kebahagiaan sejati bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari kerinduan yang benar. Lapar dan haus akan kebenaran. Bukan sekedar ingin tahu, tapi hasrat mendalam untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Dunia sering menawarkan kebenaran versi sendiri, opini, tren, atau pembenaran dosa. Namun hati yang sungguh lapar tidak akan tenang sebelum menemukan yang murni, yaitu firman Tuhan dan karakter Kristus. Kebenaran juga menyentuh cara hidup, jujur, adil, dan berintegritas. Lapar akan kebenaran, berarti berani berkata tidak pada yang abu-abu. Sekalipun menguntungkan dan berani bertobat saat firman menegur. Orang yang lapar akan kebenaran tidak puas hanya terlihat rohani. Ia rindu benar di dalam, bukan sekedar benar di luar. Pendengar terkasih, mari hari ini kita periksa selera rohani kita. Apa yang paling kita cari? Pengakuan orang? Kemenangan argumen? Atau kebenaran yang membentuk hati? Kurangi camilan rohani yang memberi kekenyangan palsu atau gosip, konten yang memuaskan emosi, atau kebiasaan yang mengeraskan hati. Datanglah kepada Tuhan, baca firman, minta Roh Kudus menuntun, lalu taati langkah kecil yang Ia tunjukkan. Saat kita mengejar kebenaran, Tuhan memuaskan kita dengan damai dan arah hidup yang menuntun pada kebahagiaan sejati. Bahagia sejati lahir dari hati yang rindu akan kebenaran, bukan dari kenyang semu. Mari pagi ini dapatkanlah bahagia yang sejati itu. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, milikilah rasa lapar dan haus akan kebenaran, supaya hanya Tuhan yang menjadi sumber kepuasan itu. Kami hadirkan dari Yesua Abraham dan Connect Worship. Walau gunung tak berpindah.

105,5 Star FM dari Jeremia Noah dan Bobby Febian. Kami sudah hadirkan lewat satu pujian kasih Yesus sempurna. Pendengar terkasih, saya yakin ini bukan hanya pujian yang mungkin bisa kita nyanyikan begitu ya, tapi ini juga menjadi ungkapan hati kita bahwa sesungguhnya memang inilah yang terjadi, memang inilah yang sebenarnya, bahwa kasih Tuhan kita adalah kasih yang sempurna. Hari ini kita merenungkan dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saat saya berdoa di Persekutuan Udara Praise Lord Program, di awal terkadang kata-kata ini juga keluar begitu ya, Tuhan berilah kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau, mendapat kepuasan, mendapat kelegaan. Karena memang kalau saat kita berjumpa dengan Tuhan, ada rasa lapar dan haus akan Tuhan, artinya kita akan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya kita akan dengan sepenuh hati supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti ibadah yang kita kerjakan hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah kewajiban kita sebagai orang Kristen hari Minggu ya ke gereja, tanpa ada rasa lapar dan haus akan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, sepertinya itu akan menjadi hanya sekedar ibadah. Kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah kita, baik itu melalui pujian, baik itu melalui firman Allah. Kita tidak mendapatkan manfaat dari ibadah itu sendiri. Tetapi kalau rasa lapar dan haus itu Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas saat kita belum merasakan kelegaan di dalam hadirat-Nya. Lapar dan haus ini menggambarkan kerinduan dan kebutuhan rohani yang amat besar, seperti seseorang yang sedang membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup, sama seperti rusa yang merindukan aliran air, demikian juga jiwa kita merindukan Tuhan. Kalau itu yang sedang kita dapati dalam diri kita, terus milikilah itu. Jangan pernah puas. Hanya satu kali saja kita mengalami kepenuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Milikilah rasa itu hari demi hari, supaya kita akan mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran, ya memang ini mengacu kepada kehendak Allah, hidup yang berkenan kepada Allah dan firman-Nya. Kebenaran bisa kita dapatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Dan kata dipuaskan, karena mereka akan dipuaskan, ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa yang sanggup memuaskan kebutuhan rohani kita adalah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu bisa kita dapatkan saat kita sungguh-sungguh mencari Dia. Pendengar terkasih, biarlah pagi hari ini kita semuanya memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, karena Allah memuaskan mereka. Kalau dalam terjemahan baru, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini ditulis, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Jadi lapar dan haus akan kebenaran, ini memang disamakan dengan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Dan itu semuanya hanya bisa dikerjakan oleh Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar terkasih, peringatan Tuhan berikan hari ini supaya kita semuanya menyadari
saat kita datang beribadah kepada Tuhan, saat kita melakukan penyembahan kita, saat teduh kita, biarlah rasa dan lapar itu, rasa haus dan lapar itu ada dalam diri kita, supaya kita menyadari bahwa hanya Yesus yang menjadi sumbernya. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki motivasi yang salah dalam beribadah. Bisa jadi motivasi dalam beribadah mereka adalah mereka mendapatkan kepenuhan secara jasmani. Memang ada beberapa gereja yang melakukan pelayanan diakonia dan mereka berpikir bahwa, oh aku ke gereja supaya aku bisa mendapatkan A, B, C, D, E. Mungkin itu yang saat ini menjadi motivasi kita. Biarlah ini boleh menjadi perenungan buat kita semuanya. Saat kita beribadah kepada Tuhan, motivasi yang salah kita gantikan dengan memiliki rasa lapar dan haus akan kebenarannya. Supaya dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, itu semuanya dicari bangsa-bangsa. Tetapi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini pendengar terkasih, kita merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan apapun yang menjadi keperluan kita. Ada satu pujian dari Martin Sunardi, Amos Cahyadi, Tommy Setiawan, Andri Litz, dan Nel Dio Hartono. Pujian ini mengatakan, aku percaya, aku terima.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, satu pujian yang baru saja kami hadirkan dibawakan oleh keluarga Allah Worship ya, dengan Tahun Anugerah. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, di persekutuan hari ini di program Praise the Lord, kita akan sama-sama mendengarkan Gemana Firi terlebih dahulu seperti biasa di setiap hari Sabtu. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan Gemana Firi. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Siapa yang menentukan nilai hidupmu? Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal pertama ayat 1, dan dilanjutkan ayat ke-12 dan 16 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sahabat Alkitab, jika saya bertanya, siapa diri Anda? Mungkin kita akan menjawab, saya seorang guru, saya seorang pengusaha, saya seorang ibu rumah tangga, atau saya seorang mahasiswa. Tanpa sadar, kita sering mendefinisikan diri berdasarkan pekerjaan, status, atau peran yang kita jalani. Namun, apa yang terjadi ketika semua itu berubah? Bagaimana jika suatu hari kita kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika usaha mengalami kebangkrutan? Bagaimana jika kesehatan menurun, jabatan berakhir, atau orang-orang tidak lagi menghargai kita seperti dulu? Pertanyaan yang lebih mendalam adalah, siapa kita ketika semua yang selama ini menjadi sandaran identitas kita hilang? Pertanyaan ini sangat relevan bagi kehidupan kita di Indonesia saat ini. Kita hidup di tengah masyarakat yang sering mengukur nilai seseorang dari pencapaiannya. Orang yang sukses dihormati, orang yang gagal sering dipandang sebelah mata.

sejarah. Ia menjadi firman yang kekal. Ia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ia adalah Allah sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena hanya pribadi yang menciptakan manusia yang berhak menentukan identitas manusia. Hari ini, dunia mencoba mendefinisikan siapa kita. Ada yang berkata, nilai dirimu ditentukan oleh prestasimu. Ada yang berkata, nilai dirimu ditentukan oleh hartamu. Ada yang berkata, nilai dirimu ditentukan oleh pendapat orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dasar identitas kita bukanlah suara dunia, melainkan Kristus sendiri. Kalau hidup kita dibangun di atas pendapat manusia, maka hidup kita akan naik, turun, mengikuti penilaian manusia. Tetapi kalau hidup kita dibangun di atas firman yang kekal, maka identitas kita mempunyai dasar yang tidak terguncangkan. Yang kedua, Kristus memberi identitas yang tidak dapat dicabut. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah pusat dari bagian ini. Perhatikan bahwa Yohanes tidak berkata semua orang yang mengetahuinya atau semua orang yang mengaguminya, tetapi semua orang yang menerimanya. Mengenal Yesus secara intelektual belum tentu mengubah hidup, tetapi menerima Kristus berarti menyerahkan hidup kepadanya dan percaya kepadanya. Hasilnya sangat luar biasa. Mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Perhatikan bahwa Yohanes tidak mengatakan kita menjadi tamu Allah. Bukan juga pegawai Allah. Bukan sekedar pengikut Allah. Melainkan anak-anak Allah. Status ini tidak diberikan karena kita layak, bukan karena pelayanan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, melainkan karena kasih karunia Allah. Disinilah Injil berbeda dari cara dunia bekerja. Dunia berkata, buktikan dulu nilaimu, baru kamu diterima. Tetapi Injil berkata, terimalah Kristus, maka engkau diterima oleh Allah. Inilah identitas yang tidak dapat dicabut. Seorang anak mungkin kehilangan pekerjaan. Ia mungkin kehilangan harta. Ia mungkin kehilangan kesehatan. Tetapi ia tetap anak dari orang tuanya. Demikian pula orang percaya. Kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup, tetapi kita tidak kehilangan status sebagai anak Allah. Dan justru identitas ini seharusnya membentuk karakter kita. Kalau kita benar-benar anak Allah, maka kita dipanggil untuk hidup menyerupai Bapa kita. Di tengah budaya yang semakin mudah marah, kita belajar mengampuni. Di tengah budaya yang semakin mudah menyebarkan fitnah, kita memilih berkata benar. Di tengah budaya yang mendorong persaingan tanpa belas kasihan, kita memilih mengasihi. Identitas bukan sekadar status. Identitas menghasilkan cara hidup. Yang ketiga, anak-anak Allah hidup oleh kasih karunia setiap hari. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Menjadi anak Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa setelah percaya kepada Kristus, semua persoalan akan hilang. Yang dijanjikan adalah anugerah yang terus mengalir. Hari ini, Tuhan memberikan kekuatan. Besok Tuhan memberi hikmat. Lusa Tuhan memberi penghiburan. Anugerahnya selalu cukup untuk setiap musim kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang sedang merawat anggota keluarga yang sakit. Ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Firman Tuhan tidak berkata bahwa semua persoalan itu akan langsung selesai. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dari kepenuhan Kristus kita terus menerima anugerah. Artinya, kita tidak menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan kekuatan yang berasal dari Kristus. Sahabat Alkitab, mari kita kembali kepada pertanyaan di awal. Siapa yang menentukan nilai hidup kita? Apakah dunia?

0: Apakah jabatan? Apakah harta? Apakah prestasi? Ataukah Kristus? Yohanes mengajak kita melihat sebuah urutan yang indah. Firman yang kekal datang kepada manusia. Orang yang menerimanya menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, kita hidup setiap hari oleh kasih anugerah-Nya. Karena itu, jangan biarkan dunia menentukan siapa diri Anda. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan hidup Anda. Jangan biarkan keberhasilan membuat Anda merasa lebih berharga daripada orang lain. Biarlah Kristus menjadi dasar identitas kita. Sebab ketika Kristus menjadi dasar hidup kita, nilai diri kita tidak lagi bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang telah menerima kita. Hari ini, dunia mungkin berkata bahwa Anda adalah seorang yang gagal. Mungkin dunia berkata Anda tidak berharga. Tetapi firman Tuhan berkata sesuatu yang jauh lebih besar. Semua orang yang menerimanya diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas yang tidak dapat dibeli, tidak dapat diwariskan, tidak dapat dirampas oleh keadaan, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Mari kita berpengharapan dengan keyakinan yang baru bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh Kristus yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan Bulan Doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi, setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan Bulan Doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

0: 105,5 Star FM, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita akan mendengarkan beberapa pujian ya, sebelum nanti akan menyapa buat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami akan hadirkan untuk pagi ini dari Care City Worship dengan Yesus Hidupku.
1: Dan jiwa kami berserah kepadamu Tuhan, perlindungan, kekuatan, dan pertolongan dalam hidup kami.

105,5 Star FM. Kalau biasanya kita mendengarkan pujian sampaikan pada Yesus ini versi dari Melita Sidabutar ya. Untuk pagi hari ini dengan versi yang berbeda tapi pujian yang sama, sudah kami hadirkan dari Alvin Christian, sampaikan pada Yesus. Baik, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Jangan ragu menjadi cahaya bagi orang lain, karena sekecil apapun cahayanya akan berguna dalam kegelapan. Amin, terima kasih. Pak Purmanam, shalom, selamat pagi. Ku ucap syukur dari Motala Latu Mahinam. Tadi sudah hadir, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Purin, selamat menikmati berkat Tuhan ya. Terima kasih, aku mengasihi Engkau Yesus. Tadi sudah kita dengarkan dari Symphony Worship Bapak Roni Kusuma, Walau Gunung Tak Berpindah juga sudah, Galatia 5 ayat 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ada Bapak Paulus Kumala, keberuntungan buat orang Kristen itu adalah usaha untuk bertemu dan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Amin, terima kasih Pak Tony, dukungan doanya nanti ya di akhir acara persekutuan hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Pantes Bu, kok tumben Bu Ira ini belum gabung di awal sekali, ternyata kesiangan begitu ya. Baik, puji nama Tuhan. Untuk pagi hari ini sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Selamat kita memuji Tuhan, bersuka cita dengan saudara seiman yang lain. Dan kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan berikan buat kita semuanya untuk kita boleh bersuka cita bersama. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini pujian yang diinginkan oleh Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini satu pujian yang dibawakan oleh Edward Chen dengan pujian Hatiku Percaya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Hillsong ya, dengan Ocean. Selamat pagi untuk Bapak Setiabudi yang ada di Sidoarjo. Terima kasih. Salam damai Kristus untuk Bu Ira. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mbak Eva. Sama-sama. Pagi ini sehat dan semangat dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih untuk dukungan doanya. Selamat pagi Bapak Waluyo Andi. Amsal 19 ayat 20 dan 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin, terima kasih. Om Aliani, terima kasih sudah bergabung untuk dukungan doanya buat seluruh anggota keluarga besar. Nanti kita akan doakan ya untuk anak, cucu, opah juga. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab di waktu Tuhan. Dan kita yakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semuanya. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain ya. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini dari Jim Reeves dengan An Evening Prayer. Kami hadirkan untuk kesempatan pagi ini.